silang situng kami gagai hai ni korang pandani jorang ni tong khaba hai ni korang pandani bisin te wotsun kana lai nai kabang ba pandang wotang ro naruk jodono shaima na miya chini tripura haste wo koraksa mungadang borok thimani bagi nai chini pandarago tini

Terek terek naik di naik di sini seruni jarak aku di perni dalam jenis dalam shoti naik di jar angkat deh. Ajaran orang orang tu kaya naik ke bokri naik orang tu tak mungkin sesak caya angin tongkat zaman ini. Kecung dengan ni one shot mungkin pandawa kau kelam shalai tongkat ni. Hello. Hello. Shaimalia, Kongdukta Faifailia, Japchimalia, Kichasa Network ni issue tong na. Nonsense ni shalma. Barak rok ni juta juta one shook mung chicken chicken no to ye. Angke na rok shahor di te tu mung no na rok ni thani. Amo hai barak sung khaka mung eba. Seng juta barok no jani jah one shook mung tonggoi mano. Jani jani kokno eba bekhani kokno shanan bagi tongon fia bacen obo hai chaya chukya chora roko baksha kabang ma sanani thangka kai hamia chora no tai bo hamia klainan chai togo tai abo hai chora no nai singi tongmani hai je pro hamia shok payo a chora ono chung kebang ma barok ni shago hai no hai podre pod jatre pod chaya chuke phayo eba kebeng nai phayo abo hai angu jeng chini lang ma wo jefrufano nai ne kya kai chen kahamang tongui maya hamya bo shop payo fiaba o hamya jara no barok ni wan chuk mong te bo nuk jago je kahamda hamya bo bo bo hai bo wan chuk mani tui no eba jeng barok wan chuk ma tui no kebang ma barok juta juta hamya bo bo kelai thang mano jeng kaham phreng nani jaga wo hamya phreng kanka kai beba gono joto no shlai jage thangu hai kya ojara wo jeng hai no hai thang lai nai kaisa tangsha da jangmong phasing.